Pro 2, apa kabar teman terbaik? Kamu masih di sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Aku ucapin good morning buat kamu. Selamat beraktivitas dan selamat memulai aktivitasnya teman Pro 2. Buat kamu yang hari ini mungkin mau pergi CFD, kayaknya waktunya cukup enak banget teman Pro 2. Ya tergantung enaknya dari mana gitu ya. Kalau lagi dingin kayak gini sih, kayaknya rutinitas yang paling enak sih kayaknya tidur ya teman Pro 2. Dan itu ya wajar-wajar aja karena masih weekend. Dan yep, memang waktu weekend dipakai buat nyantai memang mantep banget teman Pro 2, apalagi dengerin Spada di Selamat Pagi teman Pro 2. Bakalan ada informasi buat kamu teman Pro 2 dan juga lagu-lagu yang seru banget untuk hari ini dan untuk pagi hari ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
3: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
2: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak umum juga gak mudeng terus tuh dia.
4: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
3: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
2: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

0: Masih banyak yang bingung nih untuk penyebutan air putih dan air mineral. Cukup sering ya yang menyebut air dalam kemasan botol sebagai air putih. Namun sebenarnya itu adalah air mineral, artinya air yang mengandung mineral di dalamnya baik alami maupun buatan. Karena air putih adalah air biasa yang kita dapatkan dari alam atau keran rumah. Bisa juga dari sungai, danau, atau sumber alami lainnya yang dimasak sebelum dikonsumsi. Kalau dari segi manfaat, sama baiknya. Namun, air mineral jauh lebih baik manfaat bagi tubuh kita ketimbang air putih biasa.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Sama bro dua untuk kamu nih yang suka banget nih up to date soal informasi musik nih teman bro dua Pesta Pora 2026 bakalan kembali lagi menghadirin kejutan-kejutan yang udah banyak banget terlewat nih teman bro dua. Kali ini datang dari NPD yang akhirnya ngejalanin debut mereka di panggung Pesta Pora dan trio yang anggotanya Niki Putra, Mario Cesar dan juga Kevin ini langsung tampil dengan konsep yang menarik banget teman bro dua. Mereka tuh keluarnya dari properti yang bentuknya kado besar di tengah panggung sambil bawain lagu cantik nih. Setelah itu NPD juga ngelanjutin penampilan dengan single mereka I Love You But You Lebih Love Me. Debut udah langsung melejit banget lagu-lagunya teman pro 2. Tapi kejutan sebenarnya nih belum dimulai gitu aja, NPD ini kemudian ngajak dua nama besar untuk bergabung di panggung Boss Stage. Ada Raisa yang ngebawain lagu Lupain Aku Please bareng NPD, terus juga suasananya makin heboh ketika Iqbal Ramadan tiba-tiba muncul. Pasti ya yeah, kamu jadi salah satu orang yang nonton kali teman bro dari ini ya, dari sosial media juga tutup cukup terkejut. Dan Iqbal ini bahkan ikut nari ya, bahkan ikut ngedance bareng NPD saat mereka tuh lagi ngebawain lagu Sempurnanya Aku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Cina. Saya pribumi.
2: Saya Muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya. Produ FM.

Yey, masih di Sepadan Teman Pro 2 Special Weekend kali ini Teman Pro 2 dan juga masih ngomongin soal Pesta Pora 2026. Yap, Teman Pro 2 masih ngebahas para artis-artis yang sangat-sangat-sangat-sangat wow banget kali ini dan juga comeback di Pesta Pora Teman Pro 2. Ada juga 420 tampil di Riang Gembira di Park bersama Erwin Gutawa dan juga Erwin Gutawa Orchestra Teman Pro 2.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online

online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Yeay, weekend kayak gini nongpro 2 memang paling cocok sih ya buat santai-santai nongpro 2. Tapi pernah gak sih kamu nongpro 2 untuk hari Minggu di dalam hidup kamu nongpro 2? Minggu itu dipakai buat quality time bareng keluarga ataupun orang-orang terdekat kamu. Yep, nggak harus ini teman pro 2 ya, nggak harus ya langsung bikin aturan seharian teman pro 2 tanpa megang handphone. Tapi kamu juga bisa dimulai tuh dari kesepakatan kecil aja. Misalnya nih, dari waktu sarapan sampai makan siang, semua anggota keluarga tuh kayak simpen aja HP masing-masing teman pro 2. Nikmatin waktunya, dan juga waktu kosong itu bisa dipakai buat sarapan bareng. Ya, nggak harus yang ribet-ribet sih teman pro 2, karena yang penting gitu ya, itu prosesnya tuh dikerjakan bareng-bareng. Ada yang masak, ada yang nyiapin bahan, yang bikin minuman, atau ya cuman sekedar ya duduk aja gitu. Dan ada dalam satu ruangan, semua orang itu adalah dalam satu ruangan. Dan dari situ tuh mamro 2 biasanya tuh obrolan itu juga jadi lebih ngalir gitu ya. Yang awalnya cuman mau ngomongin sarapan itu bisa lanjut soal cerita-cerita yang macam-macam juga. Ada bisa mungkin cerita sekolah, cerita kerjaan, atau hal-hal random yang kejadian selama seminggu teman bro 2. Tapi buat kamu yang masih anak kos kali ya, atau anak-anak rantau yang mungkin belum punya, nggak ada teman atau keluarganya teman bro 2 yang terdekat di sini, but it's okay teman bro 2, kamu juga bisa mungkin ngobrol kali itu ya sama tetangga kos kamu, atau ya teman-teman kos kamu juga bisa.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Eh, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngeting sama ngomong.
3: Karbon adalah penyebab polusi udara terbesar di dunia. Emisi karbon dioksida dihasilkan dari bahan bakar minyak. Kebutuhan dan penggunaan bahan bakar minyak yang semakin besar cenderung menghasilkan polusi udara di kota-kota besar dunia, seperti contohnya di Indonesia, yakni kota Jakarta. Tidak hanya itu, gas metana yang dihasilkan dari gas-gas metana dari hewan ternak juga penyumbang emisi karbon dioksida. Produk nasi dan sayuran yang ditanam dan dipanen menggunakan pestisida merupakan penyumbang emisi karbon dioksida. Selain itu, puntung rokok, pembakaran sampah, pembakaran hutan juga merupakan masalah serius sebagai penyumbang emisi karbon dioksida. Sejatinya, emisi karbon dioksida, gas rumah kaca, dan fenomena efek rumah kaca dibutuhkan dalam kehidupan manusia untuk menjaga suhu bumi dalam atmosfer agar suhu antara siang dan malam tidak terlalu berbeda jauh. Namun, ketika emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang dikeluarkan terlalu berlebihan, maka sebaliknya, hal ini justru malah dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi kehidupan manusia. Dampak emisi karbon terhadap lingkungan antara lain bisa meningkatkan jumlah gas rumah kaca dan mengakibatkan pemanasan global. Peningkatan suhu panas bumi ini akibat efek rumah kaca akan mengakibatkan es di kutub utara dan selatan mencair. Lalu, pencairan kutub-kutub akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut dan meningkatkan potensi banjir di daerah pesisir. Selanjutnya, banjir dan naiknya permukaan air laut ini akan mengakibatkan erosi di daerah daratan. Pemanasan suhu yang tak terkendali juga dapat mengakibatkan dehidrasi dan cedera kepala akibat panas, serta mengakibatkan masalah pernafasan pada kardiovaskular dan mampu menciptakan sel kanker melalui polusi udara. Lalu, adakah cara mengurangi emisi karbon ini? Dalam upaya menyelamatkan bumi dari urgensi pemanasan global, setiap individu manusia haruslah mulai peduli terhadap permasalahan ini. Upaya mengurangi emisi karbon dioksida harus dilaksanakan bersama agar tercipta pencegahan pemanasan global secara masif. Emisi karbon dioksida dalam atmosfer dapat dikurangi dengan melakukan peningkatan efisiensi energi bahan bakar. Tidak hanya itu, gaya hidup dan kebiasaan konsumtif manusia juga harus dirubah. Pengalihan bahan bakar minyak untuk transportasi kepada bahan bakar alternatif seperti biosolar, biofuel merupakan langkah efektif dalam mengurangi dampak emisi secara signifikan. Lalu, usaha individu untuk lebih memilih menggunakan transportasi umum, menggunakan lampu hemat energi, sampai menambah insulasi pada bangunan merupakan upaya-upaya individu yang harus digalakkan oleh setiap manusia. Maka dari itu, ayo selamatkan dunia dari emisi karbon untuk masa depan yang lebih baik.

Nih, kalau udah sarapan teman bro dua di pagi hari ini, ya lanjutin aja dengan kegiatan yang bisa dilakuin bareng-bareng. Misalnya ya, kayak main game yang masih bisa dimainin pakai tangan kamu teman bro dua, kayak board game atau main kartu gitu ya. Nyusun puzzle, gambar, baca-baca buku, berkebun, jalan pagi juga bisa banget nih teman bro dua. Atau sekedar cuman duduk-duduk santai, quality time gitu ya, bareng orang rumah di teras gitu. Itu juga gak kalah seru juga sih teman pro 2. Dan gak perlu bikin aktivitas yang terlalu seriusan banget. Pilih aja yang bisa dinikmatin sama semua orang dan juga gak kerasa kayak kewajiban. Nah, kayak pas lagi makan siang juga, coba lanjutin dengan aturan sederhana teman pro 2. Meja makan itu jadi area yang bebas dari handphone. Handphone itu ditaruh sebentar ya teman-teman berdua, kayak di kamar dulu ditaruh gitu ya. Televisi juga dimatiin, terus jadi perhatian benar-benar buat orang yang ada di depan kita. Terus juga menjelang sore atau malam, bikin aja satu kebiasaan kecil juga yang bisa diulang setiap minggu. Bisa kayak minum teh bareng, bikin-bikin cemilan, atau ya nonton film bareng deh, nobar bareng. Nobar teman berdua, nonton bareng ya. Tanpa harus sibuk megangin HP gitu. Intinya bukan ngelarang handphone sepenuhnya di nomor 2, tapi ketika ada waktu untuk bersama, ya maksimalin waktu itu untuk benar-benar bersama di nomor 2. Jadi nggak tercampur sama aktivitas-aktivitas yang individualis gitu ya, apalagi main HP. Oke deh teman-teman, kita close dulu untuk sepada di special weekend di jam 8 tadi teman-teman 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada sepada juga, spesial budaya dan juga pariwisata.

Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di sepeda juga. Selamat pagi teman Pro 2, dan kali ini teman Pro 2 untuk hari Minggu di jam 9 bakalan ada sepeda spesial budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. Buat kamu jangan kemana-mana karena bakal seru di hari ini teman Pro 2, dan juga kayaknya agak kurang banyak ini teman Pro 2 untuk kamu ya. Di hari ini ya, untuk kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, kayaknya karena agak sedikit ini teman Bro 2, agak sedikit dingin ya. Memang selimut adalah sahabat terbaik ya di untuk di pagi hari ini. Tapi enggak apa-apa teman Bro 2 ya, karena ya memang jarang-jarang banget sih. Mungkin karena udah lama enggak hujan, sekalinya hujan ya bikin mager banget seharian teman Bro 2.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Stop! Lihat tuh lampunya merah, jadi kamu tuh harus berhenti.
2: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Kalau kamu ada kepikiran sama Pro 2 buat liburan dan juga masih di deket area di Riau tuh Pro 2. Ya, tanpa jauh-jauh dari Pekanbaru aja, teman Pro 2 ada di Kabupaten Kampar nih. Punya salah satu pilihan yang cukup menarik dan juga ini namanya teman Pro 2 Putih Island. Putih Island ini ada di kawasan 13 Koto Kampar teman Pro 2, tepatnya di sekitar kawasan Danau Koto Panjang. Tempat ini nawarin ya suasana yang cukup beda dari ramainya perkotaan. Ada kayak hamparan hijaunya, kawasan terbuka dan juga pemandangan alam yang bisa dinikmatin dengan lebih santai teman Pro 2. Jadi kalau biasanya liburan itu mungkin identik sama hal-hal yang mungkin rame harusnya teman Pro 2. Di sini kamu bisa ngambil waktu untuk chill, untuk santai-santai yang nggak terlalu rame teman Pro 2. Ngobrol kayak bareng keluarga atau teman ya, nikmatin bekal gitu ya, piknik lah ya teman Pro 2, atau sekedar ngeliatin pemandangan aja ini juga udah enak banget sih teman Pro 2. Mungkin kayak kalau kamu nih belum pernah nyoba cara yang kayak gitu teman Pro 2, mungkin bisa aja dicoba teman Pro 2 di Putih Island ya. Dan yang menarik lagi, Putih Island ini bukan satu-satunya destinasi di kawasan Danau Koto Panjang. Ada juga Puncak Kompe, Ulu Kaso, tepian Mahligai ya, Danau Rusa, sampai juga beberapa destinasi alam lainnya. Jadi satu kawasan itu pilihannya ada banyak teman Pro 2. Jadi bisa tinggal kamu pilih aja mana yang paling cocok sama kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan

0: bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

Putih Island itu nomor 2 punya daya tariknya tersendiri ya, kayak ada landscape hijau dan juga kawasan yang terbuka. Ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang suka ngabadiin perjalanan lewat foto atau video ya. Waktu pagi dan sore ini bisa jadi momen yang paling menarik karena suasana alamnya itu berubah ngikutin waktu. Jadi nggak harus datang dengan agenda yang banyak-banyak banget teman Pro 2 atau ya susunan acara dengan rundown yang banyak banget gitu ya. Kadang justru untuk nikmatin perjalanan dengan santai dan juga nyari spot yang menarik ini justru juga bisa jadi bagian dari pengalaman wisatanya. Dan Putih Island ini juga pernah diperkenalkan sebagai salah satu destinasi di kawasan Danau Koto Panjang. Pemerintah Provinsi Riau ini juga nyebutin kawasan danau ini tuh punya sejumlah objek wisata yang lagi berkembang ya, termasuk Putih Island, Puncak Kompe, Tepian Mahligai, Ulu Kaso, dan juga Danau Rusa. Artinya teman Pro 2, kalau kamu punya waktu lebih panjang atau lagi di libur panjang, cuti panjang juga teman Pro 2, perjalanan ke Putih Island ini juga bisa dikombo nih, bisa dikombinasiin juga dengan destinasi lain di sekitar kawasan Koto Panjang. Jadi bukan cuman bukan cuman ke satu tempat aja teman Pro 2, tapi kamu bisa tuh bisa kayak explore Kampar ya teman Pro 2, bisa lebih jauh karena ada banyak banget pilihannya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dan

Iya, itu mau Broadway. Memang menjaga tempat wisata yang habis kita datangin itu juga nggak kalah penting ya teman Broadway. Putih Island ini juga nawarin suasana alam yang asri. Makanya biar suasana kayak gini tuh tetap bisa dinikmatin dan juga bisa tetap terjaga, kita tuh juga punya tanggung jawab untuk ngejaganya. Caranya simple teman Broadway, bawa balik lagi ke sampah yang kita bawa. Jangan merusak tanaman, jangan mencoret fasilitas, dan juga ikutin aturan yang ada di lokasi wisatanya. Karena perkembangan pariwisata ini juga penting ya teman Broadway, dan juga gak kalah penting juga untuk gimana destinasi tersebut tuh bisa ngasih manfaat untuk masyarakat sekitar sekaligus tetap menjaga lingkungannya. Apalagi di kawasan Danau Koto Panjang yang punya banyak potensi wisata alam. Pemerintah Provinsi Riau itu juga mendorong pengembangan wisata yang berkelanjutan di kawasan danau ini, teman Broadway. Jadi kalau ke suatu saat teman Broadway, kalau kamu mau kesana gitu ya, jangan cuma bawa pulang dan foto videonya aja, tapi juga bawa juga pulang sampah-sampah kamu, teman Broadway. Yap, karena wisata yang keren itu bukan karena tempatnya doang yang indah teman Broadway, tapi juga tentang gimana kita tuh juga bisa ikut ngejaga keindahan itu tetap ada. Dan teman Broadway, kita close dulu ya untuk sepada di spesial budaya dan pariwisata di pagi menjelang siang hari ini teman Broadway. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada program yang paling kamu tunggu-tunggu teman Broadway. Ada Broadway Hitlist dan buat kamu tune in terus untuk di Pro 2 Pekan Baru teman Pro 2 dan siapin playlist dan juga lagu-lagu favorit kamu untuk hari ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Polres Kepulauan Meranti mengikuti kegiatan pembinaan rohani dan juga mental atau BINROH serta ngaji kebangsaan bersama Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI dan juga ulama Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha secara daring melalui Zoom Meeting pada hari Sabtu 26 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Rupatama Polres Kepulauan Meranti dan juga diikuti jajaran pejabat serta personel Polres Kepulauan Meranti. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pembawa acara menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan kalam ilahi serta sambutan Kapolri.
1: Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya teman Pro 2, PT Pertamina Persero melalui subholding downstream PT Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara atau Sumbagut telah sukses membuka pagelaran Pertamina S-Mexpo Regional 2026 di Pekanbaru pada hari Jumat 25 September 2026. Bertempatan di Living World Pertamina S-Mexpo Pekanbaru hadirkan puluhan booth UMKM dari berbagai segmen selama 3 hari berturut-turut. Dari tanggal 25 sampai 27 September, mulai dari food and beverage, fashion and wastra, aksesoris, craft and jewelry, dan juga body and beauty care. Melalui wadah pagelaran pameran ini, salah satunya hadir parfum Arua dari kelompok usaha Kompos Sejahtera bersama Uka Sema yang merupakan kelompok binaan PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut dari Nagari Padang Toboh, Sumatera Barat.
1: Info Pro 2.
2: Cuaca di sejumlah wilayah Provinsi Riau berpotensi didominasi hujan pada hari Minggu 27 September 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari di sejumlah kabupaten. Forecaster on duty BMKG Stasiun Pekanbaru Alfa Nataris mengatakan berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Riau pada pagi hari. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan juga Kampar. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Riau. Demikian Info Pro 2 siang hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan sampai di santai siang teman Pro 2, kita masuk di jam pertama di santai siang. Dan buat kamu langsung aja teman Pro 2 buat absen lagu terbaik kamu di minggu ini. Di hari minggu ini teman Pro 2, di tanggal 27 September 2026. Pastinya udah nyimpen-nyimpen banyak lagu ya teman Pro 2 untuk hari ini. Kalau gitu aku tungguin teman Pro 2 dan kamu bisa aja langsung request lagu-lagu kamu di WhatsApp di 0811760084 atau di Instagram juga bisa, karena baru aja udah aku upload dari story Instagram teman Pro 2 di @pro2pku. Langsung aja teman Pro 2, aku tungguin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: It's me.
1: Yeay, masih di Produk Hilal sama Produk 2. Aku mau bacain requestan. Yang pertama ini ada dari WhatsApp dan ada dari Mas Agung yang sangat gercep banget sama Produk 2 ya. Kita bacain dari yang paling pertama banget, requestan sama Produk 2, ada Mas Agung ya. Dan kali ini dia masih seperti biasa sama Produk 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Produk 2 Hilal, selamat siang semuanya. Mas Agung ada di Wadia Geraha 1 Pancoran Mas, Jalan Sri Kandi, mau request lagu katanya Taylor Swift featuring Ed Sheeran, Everything Has Changed, atau Noah Bintang di Surga. Oke, boleh banget Mas Agung, antara satu ini ya, antara satu dari keduanya. Antara satu dari keduanya, kalau bisa dua kenapa harus satu, kenapa enggak gitu. Enggak, salah satu aja ya Mas Agung ya, biar nanti yang lain juga bisa terputerin lagunya untuk siang hari ini. Salam kompaknya buat Mas Gibran, Mbak Riza, Mbak Tifa, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, dan Mas Dito, dan juga penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang hari ini. Terima kasih Mas Gibran. Wassalamualaikum salam. Terima kasih Mas Agung. Nanti kita masukin ya. Habis ini langsung pertama pokoknya, karena udah pertama banget. Oke, ini ada lanjut lagi selanjutnya sama Pro 2. Ini dari Caca. Selamat pagi Kak, aku Caca dari fanbase Berbinar. Izin request lagunya Sabrina Lianer yang Selesai. Oke. Boleh. Yang satu. Oke. Boleh. Kita masukin teman Pro 2. Terus ini lagi dari yang paling heboh teman Pro 2. Tak lain dan tak bukan, ada Mas Rain. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Pro 2 Pekanbaru. Hello Mas Gibran Cahaya Matahari. Ada tebak-tebakan lagi teman Pro 2 seperti biasa. Apakah aku sebuah penghargaan dan pencapaian pengetahuan dalam proses pembelajaran? Aku saat ada peresmian di akhir kuliah dan aku selalu diresmikan oleh rektor, dekan, atau dosen. Aku sejenis pakaian atau jubah penghargaan keberhasilan. Apakah aku katanya adalah toga? Kayak nggak asing nih sama toga nih. Oke, terima kasih Mas Mas Ryan ya, ceketekinya. Dan cukup gampang sih jawabannya ya. Yang susah dikit dong. Nah, hari ini katanya ada kata-kata mutiara juga. Hari ini adalah kesempatan untuk membangun hari esok yang diinginkan. Jangan menyerah, menderitalah sekarang dan juga hiduplah sebagai juara nantinya. Quotes dari Muhammad Ali nih, dari petinju profesional internasional katanya, penulis dan juga novelis dan lain-lain. Oke. Nih requestan lagunya teman Pro 2 dari Mas Rain katanya. Banyak juga ini teman Pro 2 nih. Mau dibacain yang mana nih ya? Nanti aku pilihin salah satunya. Dari Charlie Puth, judul lagunya Base Yourself Up. Atau dari Overnight, judul lagunya Kita Lewati Berdua. Atau dari Naikila, judul MMG, Main-main Gue. Atau dari Fizz, judul lagunya Tarot ya. Atau dari Dere, judul lagunya Kota. Oke. Salah satu nanti kita pilihin ya Mas Rain ya. Terus ada ucapan nih, selamat graduation show wisuda SIKOM Gibran Cahaya Matahari Wahyuni Rwanda, lanjutkan magisternya S2. Aduh. Wah, ini mantau-mantau nih Mas Rain ya. Anyway, thank you ya Mas Rain ya. Oke, lanjut magister S2-nya ya, insya Allah ya besok kalau ada niatan. Doain aja. Karena pengetahuan tanpa batas, untuk menjaga pengetahuan hidup tersebut. Atau dari Tulus, judul lagu. Wah, ini ngerikas lagu lagi nih, tolong pilihkan aja. Oke, terima kasih. Salam yang terbaik nih katanya buat keponakan saya Uwais Al-Korni, Adi Bahaira, dan juga Bofatan, dan juga Alif Barajasa. Dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis. Terima kasih buat Mas Gibran Wahyu Cahaya Matahari. Wah, oke. Dari Mas Rain, Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru teman Pro 2. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kita puterin 3 lagu dulu ya teman Pro 2 dari requestan kamu. Dan buat kamu yang masih mau request, boleh-boleh banget. Dan aku tungguin sampai jam 11.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas,

seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

overnight kita lewati berdua. Sama siapa nih berduanya nih? Kalau lagi nggak ada gandengan gimana? Sendiri aja dong. Berarti judul lagunya kita lewati sendiri. Aku lewati sendiri. Apa sih? Garing banget ya. Oke, lanjut sama Pro 2. Masih di Pro 2 Hitlist ya. Masih di Santai Siang juga. Dan juga di program spesial buat kamu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih mau request, masih boleh banget. Dan aku mau bacain dari WhatsApp lagi ya. Dari WhatsApp teman Pro 2. Nanti mungkin dari yang dari Instagram, dari di jam 11 aja deh kayaknya teman Pro 2 ya. Bareng penyiar selanjutnya teman Pro 2. Oke, dari ini dari siapa nih? Dari WhatsApp teman Pro 2 ada Minas, ada hai kakak, happy Sunday, aku Minas mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali, dan kita masukin Selena Grace Sumpah Mati teman Pro 2. Lanjut lagi ya, aku mau baca nih dari Abil katanya teman Pro 2. Selamat siang kak, saya Abil nih katanya, mau izin request lagunya Raim Laude yang Iqra. Iqra baca. Oke, teman Pro 2. Oke, masukin lagi teman Pro 2 lagu-lagu Indo ya. Kali ini teman Pro 2 pala requestnya tadi cuman Mas siapa tadi? Mas Agung doang tadi yang request lagu barat ya, teman. Oke, mungkin lagi moodnya aja kali ya. Oke, satu lagi deh ya, aku mau 3 nih kayaknya dari enggak ada username ya teman Pro 2. It's okay. Oke, katanya selamat siang kak, aku dari Panam nih katanya. Okay, dari Panam tapi namanya gak ada juga dikasih tahu sama Pro 2 ya. Okay. It's okay, yang penting lagunya ada, lagu requestannya ada. Ini katanya, mau izin request lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan katanya. Okay. Masukin sama Pro 2. Kalau gitu ini dia, yang pertama ya urutannya ada Selena Grace, ada Raim Laude, dan juga ada Pamungkas buat kamu teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk

Dan Tomo Pro 2, thanks buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi Tomo Pro 2. Dan saatnya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, karena dari subuh kita sudah bersama tadi Tomo Pro 2. Tapi jangan khawatir, jangan risau, jangan bimbang Tomo Pro 2, karena Pro 2 Hitlist bakalan masih bisa kamu requestin Tomo Pro 2 bareng penyiar selanjutnya. Ada di Tomo Pro 2 di siang hari ini, di santai siang, untuk di Pro 2 Hitlist sampai nanti di sore ceria. Kalau gitu Tomo Pro 2, aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Happy weekend dan bye-bye Tomo Pro 2.

Kita buat menyenangkan by Bernadia. Yuk kita buat menyenangkan Pro 2 Hitlist sesi kedua hari ini. Tuan Pro 2, cuacanya kalau di Pekanbaru dingin banget. Iya, walaupun gak hujan tapi serasa apa ya? Serasa habis hujan. Ya karena emang habis hujan sih teman Pro 2 ya. Nah kalau hujan gini dingin-dingin enaknya dengan lagu apa nih? Lanjut ya request kamu di 0811 76 00884. Atau juga bisa di Instagram Pro 2 PKU. Dan di sesi kedua barang aku Dito Satriawan sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat ya untuk Pro 2 Hitlist. Tapi aku lanjut buat menemani kamu sampai nanti sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat teman Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Maju terus aja, biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Ya kita masih di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Lanjutkan lagi nih, aku bacakan request yang udah masuk. Mungkin sebagian sudah ada diputar ya, kayak Sabina Leonor yang selesai tadi udah diputar. Terus ya mana lagi yang mungkin belum diputar ya? Ini Sabrina Leonor udah juga. Fajar Nur, salah apa aku? Oke. Dari in.blue1. Nanti kalau ada diputerin ya. Berikutnya ada LeeQ23. Hai Kak, izin request tak semudah Hompimpa atau Cegil dari Nabila Takya. Oke, baiklah. Terus ya itu dulu ya. Berarti ada dua nih. Fajar Nur, salah apa aku? Nanti kalau ada aku putarin, salah apa aku? Fajar Nur atau Nabila Takiyah dulu kali ya. Nabila Takiyah Cegil. Nabila Takiyah Cegil. Oke. Lanjut lagi ya di Instagram Pro 2 PKU aja teman Pro 2, nanti aku bacakan yang mau request lagu apa di siang hari ini.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya.
2: Salah satu upacara ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusabe dodol. Ngusabe dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusabe dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusabe dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusabe dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasih kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

Ada Liodra, cek dulu. Liodra, pura-pura ada. Oke, berikutnya ada It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Yo, oke. Dua lagu, tapi sebelum kita dengerin yang sedia aku sebelum hujan, It Gitaf, dengerin dulu Liodra, pura-pura.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, kita sudah sampai di penghujung Pro 2 Hitlist siang hari ini, teman Pro 2. Dan terima kasih buat kamu yang udah request sejak sesi pertama bareng Gibran tadi ya. Abis ini kita lanjut lagi ke program berikutnya. Ada Sate Siang. Kita nyantai di siang hari ini. Ya, namanya weekend Sate Santai ya. Sambil bahas tentang UMKM, tentang tips-tips buat kamu anak-anak muda, teman Pro 2. Gimana caranya bisa berkembang, ya bisa bersaing di era digital. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Barusan tadi saking enaknya kelewat nih lagunya teman Pro 2 ya. Ada Segara dengan Izinkan Hatimu Bicara teman Pro 2. Dan kita lanjut lagi untuk program berikutnya. Ada Muda Kreatif nih teman Pro 2, santai siang hari ini ya. Nah, kita mau ngobrol tentang beberapa usaha atau peluang usaha yang sedang tren kali di kalangan anak muda teman Pro 2. Salah satunya mungkin adalah tren tentang jasa digital ya. Ada yang mungkin jasa desain grafis, banyak yang freelance loh. Ada editor video pendek, itu banyak kan yang freelance untuk jasa usaha digital teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut, kita jeda sejenak karena sesaat lagi kita akan mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya teman Pro 2. Hari ini hari Minggu 27 September 2026 adalah pukul 12:09 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan lanjut lagi di Muda Kreatif. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
4: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya buat kamu yang masih muda, teman Pro 2 ya, harusnya sih meningkatkan skill atau upgrade skill kamu, teman Pro 2, di era digital ini biar semakin banyak peluang yang bisa kamu ciptakan untuk mencari pekerjaan kah, atau juga mungkin menciptakan lapangan kerja, teman Pro 2. Manfaatkan teknologi, kamu harus pandai gimana cara memanfaatkan teknologi gitu ya, biar bisa bersaing di era digital. Karena sekarang saingannya bukan hanya sama manusia, teman Pro 2, tapi sudah sama dengan teknologi saingannya nih, dengan AI ya. Lama-lama kalau kita tidak upgrade diri, kita kalah nih sama teknologi. Jangan sampai dong, teman Pro 2 ya. Selain itu, teman Pro 2, beberapa tips sukses untuk anak muda yang pingin memulai usaha nih, ada salah satunya mungkin dengan memaksimalkan media sosial dan digital marketing. Tuh ya. Memang nih, sekarang zamannya media sosial kan, harus dimanfaatkan nih media sosial dan juga digital marketing biar semakin sukses gitu, teman Pro 2. Atau ya minimal untuk langkah awal kamu mencapai kesuksesan. Tapi kayaknya sih semua anak muda udah pasti main media sosial ya. Tapi jangan hanya sebagai konsumennya saja, dan harusnya sebagai sebagai konten kreatornya juga gitu.

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Operasi Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC sering dimanfaatkan untuk mengendalikan bencana kekeringan hingga mencegah banjir. Namun tidak hanya itu, proses membuat hujan buatan atau mencegah hujan juga dimanfaatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Teknologi rekayasa cuaca ini menjadi bagian pencegahan karhutla dengan cara pembasahan gambut. Dengan menurunkan hujan merata di suatu wilayah rawan karhutla, sehingga bisa menjamin tinggi muka air gambutnya agar tetap basah dan tidak mudah terbakar.

0: Energy. Enjoy the music.
1: Game over.
2: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
5: Pernah enggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

Dari semua itu teman Pro 2, yang paling penting ketika kita mencoba untuk membuka sebuah usaha atau belajar untuk menciptakan sebuah peluang usaha ya, jangan takut gagal dan terus belajar teman Pro 2. Mulai aja dulu apa yang pengen kamu mulai teman Pro 2. Gak ada rencana yang 100% sempurna pastinya, akan kamu akan banyak belajar hal langsung dari praktek, dan juga kamu harus mengevaluasi setiap harinya biar jangan bangkrut gitu ya, biar kebablasan. Jadi yang paling penting itu ya jangan takut gagal, tapi harus dipertimbangkan, harus direncanakan dengan matang ya, jangan modal nekat juga teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu kita cukupkan program Santai Siang Muda Kreatif di siang hari ini teman Pro 2. Habis ini akan ada Sportpedia nih, berita olahraga dari seluruh penjuru dunia bakal hadir di Sportpedia. So, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut untuk program berikutnya, ada Sportpedia teman Pro 2. Minggu ini liga-liga top Eropa sedang, gak hanya top Eropa sih, semua liga kayaknya sedang off dulu ya, karena saatnya FIFA Match Day teman Pro 2. Salah satunya ada National League teman Pro 2 untuk di Eropa ya. Dan tadi dini hari ada pertandingan antara Republik Ceko menghadapi Kroasia dengan hasil Kroasia menang tipis 1-2 teman berdua. Kroasia unggul di babak kedua ya, awal babak kedua melalui Luka Modric. Wah, ini sudah berusia 40 tahunan tapi masih cetak gol ya Luka Modric. Kemudian disamakan oleh Adam Karabek dari Ceko, membuat skor jadi 1-1 sama. Dan gol kemenangan dari Kroasia dicetak oleh Marko Pasalic di menit ke-77 teman berdua. Dengan hasil ini, sementara di klasemen Kroasia berada di posisi kedua dengan poin 3 ya, karena baru satu pertandingan. Kemudian Ceko berada di urutan ke-4 alias juru kunci dengan poin 0.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, masih di Sportpedia teman-teman dua, kita lanjut lagi untuk informasi berikutnya dari Nation League ya. Ada pertandingan yang seru sekali dini hari tadi teman-teman dua. Inggris berhadapan dengan Spanyol dengan hasil yang memuaskan ini kalau yang nonton ya. 2-3, 5 gol tercipta teman-teman dua. Inggris harus mengakui kehebatan Spanyol setelah kalah tipis 2-3 di Nation League Grup C teman-teman dua. Spanyol sempat unggul lebih dulu ya, baru menit kedua Lamine Yamal sudah cetak gol, tapi kemudian disamakan oleh Anthony Gordon di menit ke-36 sehingga skor berubah menjadi 1-1. Kemudian Inggris Inggris berbalik unggul ya, berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol dari Harry Kane pada menit ke-40 teman-teman dua. Skor 2-1 bertahan sampai dengan babak pertama usai, dan di babak kedua Spain melakukan comeback setelah berhasil mencetakkan 2 gol, yaitu dari Alex Baena di menit ke-60 dan Mikel Oyarzabal di menit ke-74. Skor 2-3 untuk keunggulan Spanyol bertahan sampai dengan pertandingan berakhir teman-teman dua. Hasil ini membuat Spanyol sementara memimpin klasemen grup C dengan poin 3 ya, karena baru satu pertandingan. Sementara Inggris harus rela berada di posisi ketiga dengan poin 0 karena belum menang teman-teman dua. Wah, Spanyol berarti memang layak lah juara Piala Dunia ya. Ini buktinya lawan Inggris menang lagi nih.

0: Apa datang tempat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Ya, barusan ada lagu dari judulnya Ragu teman bro, dari siapa? Dari acoustic version tapi ini Lutfi Aulia teman bro. Kita masih di Sportpedia siang hari ini. Kita beralih ke informasi mana lagi ya?

0: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Menarik di tahun 2026 ini nomor 2 karena ada kompetisi FIFA ASEAN Cup 2026 dan Indonesia tergabung di divisi 1 bersama dengan tim-tim kuat lain dari ASEAN ya. Indonesia sudah berhasil mengalahkan Singapura pada pertandingan pertama dan berikutnya nih ya, Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia teman berdua. Untuk klasemen FIFA ASEAN Cup 2026 grup A itu peringkat pertama Malaysia ya, karena Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh, jadi dia unggul selisih gol, poinnya sama Indonesia, sama-sama 3. Indonesia di posisi kedua karena menangnya 2-0 lawan Singapura, jadi kalah selisih gol dari Malaysia. Sementara grup B itu Thailand ya, yang menempati puncak klasemen dengan poin 3, berikutnya ada Vietnam dengan poin 3 juga tapi beda selisih gol. Dan Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia nih di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin besok teman-teman berdua. Senin besok nih jam 7.30 malam ya. Wow. Ini Indonesia harus menang ya. Karena targetnya harus juara sih kayaknya ya. ASEAN Cup 2026 ini. Kira-kira gimana nih menurut kalian teman-teman berdua? Apakah bisa Indonesia juara nih? Harus bisa dong ya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
3: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
2: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
3: Hi, sudah. Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
2: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong sudah ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
4: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
5: Sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
6: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
7: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
8: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

Malaysia, Indonesia juga pada Kamis 1 Oktober 2026 akan melawan Bangladesh di Gelora Bung Karno pada ajang FIFA Asian Cup 2026. Kita doakan semoga Indonesia meraih kemenangan semua ya, biar juara grup dan lolos ke babak berikutnya, teman-teman berdua. Info tadi jadi yang terakhir untuk Sportpedia pada siang hari ini, dan nanti kita lanjut lagi untuk program berikutnya pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ada apa itu? Ada top 20 Indonesia dan juga nanti lanjut ke top 20 mancanegara bersama dengan Pro 2 Jakarta. So enjoy and stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: punya duit. Tenang, sama aku juga lagi bokek. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Iqro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Lewati Berdua. Ya, ini emang lagunya viral. Ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini Tema Pro 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya. Bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: Time Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya. Ya udah, interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chartnya Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya yang begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: apa lagi yang bikin viral dari seorang Nike lah. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: kali kita saling memaafkan dari Pamungkas di posisi 3. Minggu ini gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner-up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Halif dengan 2000
1: Number 2.

0: posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan rap kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on 7, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenangan. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Okay? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama.
2: Info Pro 2.
3: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris.
2: Info Pro 2.
3: Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
2: Info Pro 2.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: lagu di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It All.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 Tamaburu minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 Tamaburu minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada si Inspiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue Landa Krisandaru di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, semua berdua masih di Indonesia Top 20 Nasional nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: Ya sama berdua. The Finnish Sitters dari Sine Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sine tuh bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya, dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih, nah. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman Prodo yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman Prodo di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

teman-teman, ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman Pro 2 bertahan selama 9 minggu, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Nomor

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Produa, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Produa di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number 3.

0: kedua teman-teman yang menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada CNS Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: Gokil banget ya, setelah 12 minggu teman Pre2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Pre2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro2. Elanda Krisnandaru sending off the air and have a great, great weekend teman Pro2. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu bagian tubuh yang menunjang penampilan teman perdua adalah gigi ya. Nah, penting banget merawat gigi biar tetap sehat teman perdua. Dan ini ada beberapa saran dari pakar gimana caranya membuat gigi awet sehat teman perdua. Gaya hidup dan pola makan sekarang ini ya mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Makanan kekinian yang cenderung manis, banyak kali sekarang makanan manis ya, minuman juga manis. Dan juga makanan serba lunak mendominasi pola makan sehari-hari kita teman berdua. Dan tanpa disadari, lifestyle yang seperti ini membawa dampak buruk bagi kesehatan gigi dan mulut kamu katanya ya. Makanan lunak dan manis sangat mudah menempel pada sela-sela gigi, membentuk plak dan diubah menjadi asam oleh bakteri perusak, sehingga bisa merusak gigi kamu teman berdua. Padahal katanya nih ada senjata rahasia sederhana yang bisa manjur untuk menjaga kebersihan rongga mulut. Apa itu? Nah katanya cukup dengan mengkonsumsi buah dan sayur berserat. Wah ini buat kamu yang suka makan buah atau makan sayur berserat, ternyata ada manfaatnya untuk gigi kamu ya. Gigi jadi awet sehat teman berdua. Makanan kaya serat tidak hanya berguna bagi pencernaan tubuh, tapi juga bisa bekerja sebagai pembersih mulut alami melalui proses mekanis di dalam rongga mulut. Jadi kayaknya aku harus beli buah dan sayur di hari ini ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
2: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
1: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
2: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
1: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya, Bang.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Kalau kamu pernah sakit gigi, teman Pradua, pernah nggak dengar saran dari orang untuk berkumur pakai air garam, katanya bisa mengurangi sakitnya. Nah, bener nggak nih ya? Jadi ternyata saran dari orang untuk kumur air garam ketika sakit gigi atau sariawan ini ada juga benernya, teman berdua. Nah iya ada benernya nih ya. Jadi air garam atau larutan salin itu dapat membantu menjaga kebersihan rongga mulut dan memiliki efek terhadap peradangan. Bahkan sejumlah penelitian, teman berdua, katanya menunjukkan kalau berkumur dengan larutan garam itu bisa membantu mengurangi tanda-tanda peradangan pada kondisi tertentu loh. Salah satu penelitian pada pasien setelah operasi periodontal menemukan bahwa berkumur dengan larutan garam natrium klorida itu memiliki efek antiinflamasi dan dapat membantu proses penyembuhan setelah tindakan. Berarti benar artinya nih ya, kalau saat sakit gigi atau sariawan berkumur dengan air garam itu bisa membantu meringankan sakit gigi dan sariawannya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Cuaca di sore ini agak dingin teman berdua ya. Aduh, momen-momen weekend gini, tapi ini udah di penghujung weekend ya, hari Minggu saya udah Senin lagi. Jadi ya mungkin dimanfaatkan untuk istirahat aja kali ya, menikmati vibes yang dingin sambil nyeruput sesuatu yang hangat atau nyemil makanan yang hangat. Wah, enak banget tuh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Ada Denanda dengan Simpan Cintaku, spesial buat kamu yang meminta pasangan kamu untuk menyimpan cinta kamu karena ini hari Minggu. Besok mungkin sudah weekday, jadi simpan dulu ya cintanya sampai minggu depan lagi di Saturday night. Wih. Ya. Cuaca masih dingin-dingin aja nih teman berdua ya. Enaknya kalau dingin-dingin gini makan yang berkuah kali ya. Entah itu bakso, miso, soto, atau mungkin paling enggak kalau bikin sendiri mie rebus lah ya. Wih, enak banget tuh ya. Jadi memberikan kehangatan di tubuh kita, jadinya vibes-nya lebih enak lagi di sore hari ini. Iya kan? Kalau kamu di sore hari sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya teman berdua ya. Entah gak tahu kamu mau kemana, mungkin mau ke mall atau mau kemana gitu ya, bebas lah. Mumpung masih weekend, walaupun sudah di penghujung weekend, gak apa-apa. Nikmati aja teman berdua. Sambil dengerin lagu-lagu dari Pekanbaru baru pastinya ya. Nih aku kasih lagu lain ya. Dari siapa lagi ya? Gimana kalau kita dengerin lagunya Padi Ribbon dengan Langit Biru? Walaupun langitnya ya biru sih, masih biru ini ya.

0: merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, ada Audrey Mika dengan Just Friends, teman berdua. Ya, hanya teman ya. Berarti kalau just friend, friendzone dong. Wah, buat kamu yang mungkin terjebak dalam friendzone, sabar aja teman berdua ya. Ya, kadang memang seperti itu hidup itu teman berdua ya. Apalagi soal asmara, ketika kamu sudah apa punya perasaan sama dia, rasa-rasanya dia itu juga suka sama kamu, ternyata kamu hanya friendzone. Wah, siapa nih yang minggu ini sudah ketahuan kalau kamu cuma dalam zona teman aja,

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Kalau aku golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada Bona dengan Cinta Itu Gila, teman berdua. Iya sih ya, memang kalau udah cinta kadang logika itu jadi gak masuk gitu ya. Yang biasanya gak pernah mau nunggu jadi rela menunggu, widih asik. Yang biasanya hitung-hitungan jadi bilang udah aku aja yang bayar, widih. Bahkan yang biasanya paling susah bangun pagi tiba-tiba rajin bangun cuma buat nganterin dia. Wow. Tapi ingat teman berdua, cinta boleh gila, jangan sampai kamu yang gak waras ya. Jangan terlalu bucin gitulah maksudnya teman berdua. Sayang sama seseorang itu boleh banget, tapi jangan sampai semua hal dilakukan demi dia sampai lupa sama diri sendiri nih. Jangan sampai demi cinta, harga diri ditinggal, akal sehat dicuekin, dan hidup cuma muter di satu orang doang gitu ya. Kamu gak berkembang jadinya. Boleh bucin tapi secukupnya aja, gitulah maksudnya ya.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, Nembus City.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Ku hidup tanpa cintamu. Wow. Minggu-minggu gini ya kita bahas tentang cinta-cinta. Ya kadang memang setelah berpisah mungkin baru tahu kalau wah aku gak bisa hidup sama kamu nih. Makanya ketika sedang dalam baik-baik aja hubungan itu teman berdua ya dipertahankan. Wah kenapa aku jadi bijak sekali dalam asmara. Kayaknya sore ini kita bahas asmara memang ya. Mungkin zodiaknya ini kali ya. Zodiaknya apa? Taurus. Loh. Iya karena lagunya ada lagu dari Machine Gun Kelly dengan Taurus.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yah, borong-borong.
3: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Eh, tunggu, ini Siska tuh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
2: Iya, kok ini soba lupa?
3: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: with forever, forever, forever, ever, ever.
1: Baby Monster dengan Forever, teman berdua. Iya, kalau dengerin produk pekan baru harus forever ya, selamanya. Walaupun waktu aku untuk menemani kamu sudah selesai, teman berdua, karena masih dilanjutin sama nanti Nadia. Jadi tetap forever di produk pekan baru ya. Enjoy, nikmati weekend kamu di hari Minggu ini ya. Karena besok hari Senin, istirahat aja biar energi kamu pulih kembali, teman berdua. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah ya. Sampai jumpa, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Totebek, apa enak ya jadi kamu?
2: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
2: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
2: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
2: Aduh! Bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, di informasi unik kali ini Nadia mau kasih satu fakta unik. Ada sebuah ada tanaman nih teman berdua yang cukup unik di Jakarta yang lagi bermekaran tuh, kalau dilihat tuh mirip-mirip seperti di Jepang lah bisa dibilang ya. Jadi namanya ada bunga tabebuya nih teman berdua. Tapi dia tidak seperti layaknya bunga-bunga biasa yang punya batang yang rendah gitu ya, dengan mungkin dahan yang rimbun. Tapi bunga tabebuya ini dia kayak pohon buah seperti biasanya, dan batangnya itu cukup besar. Terus bunga tabebuya sendiri berwarna merah muda dan putih dengan bermekaran di sepanjang danau Sunter Barat di Jakarta Utara nih teman berdua. Jadi pemandangan ini juga membuat sebagian pejalan kaki sangat antusias untuk menyaksikan atau juga mengabadikan bunga tabebuya ini teman berdua, karena katanya sih vibes-nya itu mirip-mirip banget kayak di Jepang. Jadi tidak hanya menarik perhatian karena tampilan yang menyerupai bunga sakura, jadi tabebuya ini juga memiliki sejumlah fakta yang cukup unik tentang asal-usulnya, terus waktu berbunganya, sampai karakteristik dari si pohonnya sendiri nih teman berdua. Jadi walaupun penampilannya nih wujudnya itu bunga tabebuya seperti bunga sakura yang ada di Jepang, ternyata tabebuya ini merupakan jenis pohon yang memiliki nama ilmiahnya adalah Hydrantus chrysotricus nih teman berdua, yang bisa tumbuh hingga setinggi 8 meter. Dan walaupun dia bukan asli dari Indonesia, tapi dia sangat cocok nih tumbuh di wilayah Indonesia. Jadi dia adalah tanaman yang berasal dari Meksiko dan juga wilayah Amerika Latin, khususnya Brazil, yang merupakan habitat aslinya si bunga tabebuya ini teman berdua. Jadi tumbuhnya pohon ini juga dikenal sebagai pohon trompet, ternyata adanya di Meksiko. Dan ternyata nama tabebuya sendiri juga memiliki kaitan dengan bahasa masyarakat asli di Brazil. Jadi dari nama tabebuya ini berasal dari bahasa suku Tupi yang ada di Brazil, yaitu Tachiba Bebuya nih teman berdua, yang artinya itu pohon semut. Tapi kalau bisa dilihat dibaca-baca gitu ya, hampir memang mirip kayak nama Jepang gak sih, Tachiba Bebuya gitu ya. Jadi sebutan ini diberikan karena merujuk pada banyaknya semut nih yang hidup dan juga bersarang pada ranting di tanaman tabebuya.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung Mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun Mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

My Mind featuring The Jacket Nita Mampradua. Di menit ke-58 saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kamu bisa mengikuti program spesial di hari Minggu ini Tumam Pro 2, tentunya Pro 2 Indie, nanti hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah itu Nadia akan kembali hadir menemani kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam Senin. Udah mulai galau-galau ya, karena besok sudah mulai beraktivitas kembali dan juga sudah mulai sibuk dengan segala sesuatunya, sudah mulai ketemu dengan orang-orang yang ya bikin kamu banyak pahala gitu ya. Amin. Oke, kita mau berdua, jadi jangan kemana-mana. Nanti di Jaga Malam bareng Nadia juga ada beberapa informasi yang seru juga Nadia hadirkan untuk kamu. Terus juga lagu-lagu spesial juga akan Nadia hadirkan di Pro 2 Pekanbaru. Jadi tetaplah bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Dan kamu akan segera mengikuti program spesial kita di hari Minggu ini. Ada Pro 2 Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta.

Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

定

Rasakan. Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Shanti dengan Mahadaya Cinta. Kembali bersama Nadia teman Pradua. Setelah tadi kamu sudah mengikuti program Pradua Indie yang disiarkan langsung dari RRI Pradua Jakarta. Nah, ditemani kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, karena ada referensi buku menarik yang akan Nadia hadirkan untuk kamu teman Pradua. Sekarang tuh bukunya, enggak sekarang sih sebenarnya, karena baru ngeh aja nih ternyata semenyenangkan itu baca buku. Karena punya sensasi yang gimana ya, kita menemukan gambar yang sesuai gitu dengan apa yang kita lihat secara langsung, tidak melalui mungkin gadget nih teman Pradua, terus dengan tulisan yang pas di mata kita, belum lagi dengan sensasi kita memegang secara fisiknya dari cover si buku tersebut. Oke, ada teman Pradua, jangan kemana-mana, nanti ada salah satu buku yang cukup menarik yang akan dihadirkan untuk kamu. Siapa tahu bisa menjadi referensi teman Pradua nih untuk dibaca ketika waktu senggang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.
3: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

keempat dari program 2 pekan baru teman terbaik kamu. Teman Pradua di intip buku kali ini di e-book nih teman Pradua. Nah dia ada satu buku nih yang begini aja sih kayaknya cukup menarik nih teman Pradua untuk kamu baca. Jadi buku ini berjudul Filosofi Teras. Jadi filosofi teras ini mencerminkan tema atau juga pembahasan apa saja yang akan kamu baca di dalam sini nih teman Pradua. Yang pasti buku ini adalah buku yang sangat cocok untuk anak muda karena juga apa ya, pokoknya ada hal-hal yang katanya sih bisa mendobrak stigma gitu. Diterbitkan tahun 2019, jadi buku pengembangan diri ini ditulis oleh Henry Manampiring dan tentunya sudah banyak dibaca oleh pengguna di website Perpustakaan Nasional Indonesia juga. Dan sampai saat ini belum ada nih kritikan atau juga ulasan negatif. Jadi benar-benar kayak cocok banget untuk kita sebagai anak muda yang sedang ingin menemukan jati diri juga atau juga untuk pengembangan diri kita nih teman Pradua. Jadi dengan kamu mengetahui nanti apa sih sebenarnya isi dari buku Filosofi Teras ini, yang pasti kamu juga bisa mendapatkan sedikit gambaran nanti nih teman Pradua apakah buku ini cocok untuk kamu atau tidak. Karena seperti yang dikutip dari situs ipusnas2.perpusnas.go.id, Filosofi Teras ini adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Kayaknya cocok sih. Jadi untuk yang penasaran atau juga belum pernah nih membacanya atau juga mengetahui buku yang satu ini teman Pradua, nanti Nadia kasih sedikit apa sih gambaran dari Filosofi Teras ini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nih teman berdua, buku yang berjudul Filosofi Teras ini karya Henry Manampiring nih teman berdua. Jadi buku ini adalah tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yaitu Stoik nih teman berdua, yang dinilai mampu membekali manusia untuk tetap tenang menghadapi persoalan. Wah, kayak cocok banget nih di era saat ini ya kan, indeks ekonomi nih teman berdua. Jadi melansir dari situs pembangunan sosial Visipol UGM, buku Filosofi Teras ini pada awal itu menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang juga penuh emosi negatif nih teman berdua. Jadi lebih dari 2000 tahun yang lalu ada sebuah mazhab filsafat yang menemukan akar masalah dari solusi, akar masalah dan juga solusi dari banyaknya emosi negatif. Dan filsafat ini diberi nama Stoicisme atau juga filosofi Stoa nih teman berdua. Tapi sang penulis yaitu Henry Manampiring ini mengenalkannya dengan istilah filosofi teras, ya mungkin dipermudah biar lebih dipahami gitu ya, yang kemudian menjadi judul buku yang sudah diterbitkan ini teman berdua. Kalau nggak salah sih ketika memasuki masa-masa pandemi pada saat itu. Jadi Henry memperkenalkan filosofi teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif dan juga menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Lihat video klipnya, keren banget kembali ke era-era 90-an gitu teman berdua. Karena memang Bass Boy pada saat itu ingin banget nih punya apa ya, project bareng Andin. Karena Andin ini kan tipenya penyanyi-penyanyi era-era 90-an gak sih, 2000-an gitu ya kan. Jadi dia ingin banget nih karena dia ngefans bareng Andin. Akhirnya buatlah single Pesona ini, kalau gak salah recycle juga nih. Pesona udah katanya sih lagunya Andin dulu ya kan. Kalau nggak salah sih benar, nanti kita cari tahu ya. Tapi untuk kamu nih yang tadi ingin sekali membaca buku filosofi teras, tiba-tiba jadi P semua nih. Jadi buku ini memang bisa dibilang buku yang bisa dibaca dengan keadaan saat ini juga, walaupun buku ini sudah diterbitkan cukup lama, tapi fenomena generasi masa kini yang rentan dan juga mengalami overthinking ini mudah tersinggung, baper, cemas akan masa depan, stres juga akibat media sosial. Kayaknya sih penulis di sini dengan bisa membuat diri kamu tenang, karena penulis menjelaskan bahwa akar dari semua masalah ini bukanlah peristiwa buruk yang kamu alami, melainkan cara kita bagaimana mempersepsikan peristiwa tersebut. Jadi dalam bukunya sendiri yaitu Filosofi Teras, ini ada yang namanya fondasi yang paling penting ya dalam buku tersebut. Jadi hidup kita ini dibagi menjadi dua wilayah. Ada namanya hal yang di luar kendali kita, yaitu tindakan orang lain, opini orang lain, hasil akhir, cuaca, masa lalu dan juga masa depan, dan kita tidak punya kuasa penuh di sini teman produa. Jadi mengkhawatirkannya itu adalah kesia-siaan. Nah, selain itu juga ada yang namanya hal yang di dalam kendali kita. Jadi seperti pikiran, persepsi kita sendiri, ucapan kita, dan tindakan kita sendiri, teman berdua. Nah, disinilah satu-satunya tempat kita harus memenuhi energi dan kebahagiaannya. Tentunya, dengan mengendalikan emosi ini, sang penulis memberikan trik praktis bernama STAR. Jadi ada namanya Stop, Think, and Assess, kemudian juga Anticipate, dan juga ada respon itu teman berdua. Jadi singkat cerita lah kesimpulannya ya, untuk Filosofi Teras ini menegaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kondisi eksternal yang ideal, melainkan dari pikiran yang merdeka dan tangguh. Jadi buku ini tidak mengajak kita untuk menjadi manusia robot yang tidak punya perasaan, melainkan melatih kita menjadi pribadi yang tenang, terus juga tidak mudah goyah ya di tengah badai kehidupan. Jadi kalau kamu ingin mengetahui lebih lengkapnya, silakan aja langsung baca buku ini teman Pradu. Apalagi untuk kamu yang kayaknya memang benar-benar ngerasa seperti yang ada di poin-poin dari mengendalikan emosi tadi, atau juga bagaimana kamu bisa menerapkan fondasi yang sangat penting dalam kehidupan ini, silakan dibaca ya. Untuk Filosofi Teras yaitu karya Henry Manampiring nih teman Pradu. Ini adalah buku pengembangan diri yang dikemas dengan filsafat Yunani Romawi kuno yang bernama Stoicisme atau juga Filosofi Stoa. Yang pasti ini bisa menjadi panduan praktis kamu untuk mengatasi kecemasan, stres, emosi negatif di era saat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana
4: kamu? Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Nah dia mau ngajak kamu untuk kayak kita tuh kayak apa ya, media sosial itu adalah sahabat sejati nggak sih? Tidak bisa lepas, tidak bisa melupakannya. Jadi memang terkadang sih memang media sosial itu sangatlah membantu ketika kita ingin mencari sebuah inspirasi, mulai dari mungkin masak, skincare, make up, sampai gaya hidup, terus juga pola diet gitu, olahraga. Tapi terlalu lama scrolling ini juga bisa membuat kita tanpa sadar itu membandingkan penampilan sendiri dengan orang lain di Taman Pradua. Ketika melihat wajah yang selalu terlihat flawless, mungkin ya ada seorang yang kayaknya kok keperawatannya sama, cuma dia kayaknya flawless banget ya gitu. Atau ketika kamu sudah mulai diet tapi kok gak seideal dia gitu ya. Atau juga gaya yang sedang populer itu juga bisa membuat standar kecantikan terasa semakin tinggi nih Tomang Pradua. Nah bagaimana cara menghadapinya? Yang sebenarnya sih sadar tidak sadar kita pastilah terkadang sering mengeluhkan itu. Terus kalau seringnya itu ngomongnya kok mereka bisa ya. Nah itu tuh Tomang Pradua tanda-tandanya kamu sudah mulai insecure ya. Jadi bagaimana caranya agar kamu tidak insecure lagi ketika melihat konten-konten atau juga postingan orang nih dengan apa yang kamu lihat. Jadi jangan kemana-mana, dibagi-bagi bahas gini bahas gitu nanti hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah dia bagi sedikit informasinya dan juga tipsnya untuk kamu biar kamu tidak insecure dan bisa lepas dari standar media sosial.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya

Ketahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Nah teman berdua, memang kalau kita lihat-lihat terus nih, kayak ih orang ini kok bisa ya dia jadi sukses gitu, atau kayak kok kayaknya orang-orang sekarang gemeng banget sih untuk apa ya, dapat uang tambahan, atau ih kok dia kayak perawatannya sama-sama aku tapi kok mukanya lebih kinclong. Nah ini tanda-tanda insecure sudah mulai merasuki diri kamu nih teman pradua. Jadi memang rasa insecure ini bisa muncul perlahan, yang awalnya hanya melihat konten kecantikan ataupun juga konten-konten yang lain lah untuk mencari inspirasi, motivasi, kemudian mulai memperhatikan dari diri kita sendiri nih teman pradua, yang sebelumnya tidak pernah kita permasalahkan, tapi karena melihat konten orang inilah muncul keinginan untuk mengubah diri agar terlihat seperti standar yang sedang ramai dibicarakan. Jadi ini semakin rumit ya, karena tentu kan apalagi namanya tren itu terus berganti. Terus juga ketika orang sudah sukses pasti punya jalan yang sulit yang dilaluinya, dan mereka mungkin itu disimpan rapat-rapat karena mereka tidak ingin orang lain kayak ngerasa sebegitunya gitu. Jadi mereka akan memperlihatkan sedikit saja nih, mungkin dikasih clue aja seperti apa mereka berusaha terus akhirnya jadi orang sukses saat ini. Dan yang pasti teman berdua, jangan hanya karena kamu melihat dari luarnya saja atau kamu juga belum kenal orangnya sepenuhnya terus kamu akhirnya ngerasa diri kamu tidak bisa seperti mereka ya. Nah bagaimana menghindari ini semua nih teman pradua? Jadi nanti ada sedikit beberapa hal yang bisa kita lakukan biar kita bisa tetap nyaman dengan diri kita sendiri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
5: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, teman-teman dua. Jadi memang media sosial ini lagi-lagi nih menyenangkan, scrolling-scrolling, lihat-lihat apapun yang kamu butuhkan. Mau cari inspirasi OOTD, resep masakan, terus juga mungkin workout yang cocok untuk kamu nih, teman-teman dua. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang sangat positif, tapi kalau sudah ngerasa kayak melihat orang lain, terus kamu juga ngeliat diri kamu sendiri, mulai membandingkan, kenapa ya aku tidak bisa seperti itu gitu ya, atau kenapa ya orang-orang kok bisa mudah aja mendapatkannya. Nah, jadi di sini kamu bisa berhenti membandingkan kehidupan asli dengan media sosial nih, teman peradua. Jadi apa yang terlihat di media sosial biasanya hanya sebagian kecil aja dari kehidupan seseorang, dan foto itu bisa dipilih nih dari 1000 kali jepretan barangkali, kalau nggak salah sih dulu siapa ya, Fujianti lah bisa dibilang nih, teman peradua, yang lagi apa ya, benar-benar kayaknya menjabat sorotan karena influencer yang lumayan lah melejit nih, teman aku peradua. Dia aja sendiri juga sempat memberikan nih foto-fotonya yang segambreng itu, sebenarnya bagus-bagus aja semuanya, tapi dipilihnya gitu, tetap dipilihnya yang terbaik. Nah, kalau gitu kan berarti kita tahu ya bahwa ternyata yang terpampang di media sosial pasti adalah yang terbaik dari pilihan orang tersebut, atau sesuatu yang benar-benar bisa membuat orang lain jadi melihat kontennya nih, teman peradua. Namanya juga konten kreator ya kan. Dan yang pasti juga nih, teman peradua, semua itu bisa juga dengan proses editing. Jadi tidak perlu menggunakan satu foto orang lain sebagai standar untuk menilai diri kamu nih, teman peradua. Jadi jangan terlalu juga memikirkan konten, komentar netizen ya. Kalau misalnya itu aja cemen, itu aja nangis, itu aja gini. Nah, jangan. Itulah yang namanya resiko yang harus diambil. Jadi apapun komentar orang tersebut, kalau memang agak sedikit merusak hati kamu, lebih baik diabaikan. Jadi ambillah yang benar-benar bisa membangun kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
4: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
5: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit-amit.
4: Eh, getok dong palanya.
5: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
4: Katanya tadi amit-amit.
6: Huh?
4: Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
5: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
7: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

kedua, biar kamu gak insecure berkepanjangan ketika lagi berselancar di media sosial nih teman-teman berdua, kamu bisa pilih akun yang membuat kamu nyaman ya. Jadi coba perhatikan bagaimana perasaan kamu ketika melihat konten tersebut. Kalau misalnya nyaman ya silakan, kamu bisa mengambil inspirasinya, motivasinya, atau juga ide-idenya nih teman-teman berdua. Tapi kalau justru membuat kamu jadi moodnya gak baik, lebih baik di unfollow atau kamu coba deh cari algoritma yang lebih nyaman lagi nih teman peradua. Dan yang pasti kita harus terus bisa belajar nyaman dengan diri sendiri, dan kamu harus bisa bedakan yang namanya self care dan juga tekanan untuk terlihat sempurna. Jadi kalau memang kamu benar-benar ingin menjaga merawat tubuh kamu, silakan dengan kemampuan kamu, terus juga dengan keniatan kamu juga nih teman-teman, jangan sampai terlalu dipaksakan untuk terlihat terlalu sempurna.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu buang sampah delangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Buang sampah delangan itu kan dosa.

0: bisa nähty kita. Mä en saa orang bosias koko situ. Aina kutsi aja tau. Uang sapa halus ditupatnya.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Produe FM.
1: Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto.

0: positif menggunakan keamanan dua faktor.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Inspirasi.
1: Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Teman Perdue, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini Minggu 27 September 2026. Dan kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Perdue, selamat malam dan sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2.

Selamat pagi teman-teman dua, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Senin 28 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Summa salatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syiriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalu jasadi idza ishtaka minhu 'adu tada'a lahu sa'iril jasad." Matsal mu'minina fi tawaddi'ihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu 'adu, dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri, juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup, juga memperbaiki keadaan. Keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan 3 cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Selamat pagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini. Oh.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
0: Info Pro 2.
1: Tema Pro 2, revitalisasi dan pembangunan sarana pendidikan di Kabupaten Kampar juga terus menunjukkan perkembangan. Salah satunya, ini melalui revitalisasi UPT SDN 012 Rantau Kasih, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, yang sebelumnya menghadapi keterbatasan pembangunan karena berada di kawasan hutan. UPT SDN 012 Rantau Kasih sebelumnya juga berstatus sebagai kelas jauh dari sekolah induk. Sejak 2021, sekolah tersebut juga berkembang menjadi satuan pendidikan tersendiri dan kini juga menjadi sekolah induk yang terus mendapatkan perhatian dalam peningkatan sarana dan juga prasarana. Pemerintah Kabupaten Kampar kemudian mendorong pembangunan sekolah tersebut sebagai bagian dari program revitalisasi satuan pendidikan. Dan upaya itu juga mengacu pada instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan.
0: Info Pro 2.
1: Nomor 2, Bupati Indragiri Hilir atau Inhil Herman mengapresiasi kegiatan pengabdian masyarakat Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI cabang Riau melalui program IDAI Riau Community Action for Reach and Empowerment atau iCare di RSUD Puri Husada Tembilahan pada Minggu 27 September 2026. Program tersebut juga menghadirkan dokter spesialis anak dan konsultan jantung anak untuk memberikan pelayanan kesehatan, pemeriksaan gratis, serta penanganan stunting. Dan kegiatan serupa juga digelar di RSUD Raja Musa Sungai Guntung, Kecamatan Kateman. Herman juga menyampaikan terima kasih kepada IDAI Riau dan para dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang telah memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dan menurutnya kolaborasi tersebut juga penting untuk memperluas akses kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan menghadapi tantangan geografis.

0: for Produa.
1: Tama Pro 2, demikianlah info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa masih akan kembali untuk menemani kamu. Tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Hari ini di akhir bulan. Di hari Senin 28 September 2026 teman berdua barengan sama Risa Octavia tentunya akan menemani kamu di pagi hari ini guys. Dan tentunya kita akan memulai pagi hari kita dengan rangkaian sepada yang akan menemani kamu di hari ini. Dan tentunya teman berdua seperti biasa kita bakalan ngobrol-ngobrol seru aja untuk menemani kamu yang lagi bersiap-siap untuk melaksanakan kewajibannya. Widih, apa tuh? Kerja mungkin ya, atau mau sekolah, mau kuliah tahun kedua. Jadi harus semangat nih di hari Senin ini. Dan nanti kita bakalan bahas sesuatu yang bakal relate banget sama hari Senin guys. Yaitu adalah Monday Blues Syndrome. Wow, apa nih? Apakah kamu juga salah satu yang terkena Monday Blues Syndrome ini teman berdua? Atau kamu adalah tipe orang yang selalu semangat untuk menjalani hari walau hari Senin sekalipun? Dan tentunya teman berdua kalau kita ngomongin Senin ya atau Monday Blues Syndrome itu kayaknya hampir semua orang pernah ngerasainnya nih teman berdua, atau mungkin bagian bagi sebagian orang ya. Karena kayaknya kalau menyambut hari Senin itu kayak jadi hari yang kerasa lebih berat daripada hari-hari sebelumnya teman berdua. Mungkin karena efek kita habis menikmati waktu santai akhir pekan ya. Makanya kayaknya kalau udah mau masuk Senin itu berat gitu. Karena vibes liburannya tuh masih kebawa-bawa ya kan. Nah, kita bakalan bahas itu bareng-bareng teman berdua. Tentunya Risa akan menemani kamu juga dengan lagu-lagu kesayangan kamu yang akan Risa putarin biar makin semangat nih hari Seninnya, oke? Okay? Kalau gitu, sebelum nanti Risa bakal masuk atau kita akan membahas topik tadi teman berdua, kita dengerin dulu kayaknya ya. Satu lagu dari Lomba Sihir teman berdua, biar makin semangat gitu hari Seninnya dengan pesona. Nah, mana tahu Senin ini kamu juga mau tebar pesona.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menonton

cendrawasih bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas

Nah, teman berdua, dari berbagai sumber ya, kondisi yang dikenal sebagai Monday Blues ini adalah menggambarkan perasaan malas, lelah, cemas, atau kurang bersemangat saat kembali menjalani rutinitas kerja ataupun sekolah nih guys. Meski sebenarnya ini bukan diagnosis medis resmi ya, kondisi ini juga cukup umum dialami ketika seseorang nih harus kembali menyesuaikan diri dengan aktivitas sehari-hari. Dan gejala Monday Blues ini juga bisa berbeda sama setiap orang nih teman berdua. Mungkin beberapa diantaranya kayak kamu tuh malas banget nih buat bangun pagi. Terus kamu ngerasa capeknya tuh capek gitu teman berdua ya. Jadi kehilangan motivasi, terus jadi sulit untuk konsentrasi, mudah kesel atau baperan, hingga kamu kayak ngerasa cemas saat kamu memikirkan si pekerjaan kamu yang menumpuk itu teman berdua. Dan ada juga sejumlah faktor yang bisa memicu Monday Blues ini, mulai dari perubahan pola tidur kamu selama akhir pekan yang mungkin kamu begadang nih pas weekend ya kan, terus jadi kurang istirahat, hingga beban pekerjaan yang juga cukup tinggi teman berdua. Terus ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, ternyata ini juga bisa bikin kamu ngerasa kayak berat menghadapi awal pekan teman berdua. Dan tentunya sejumlah faktor ini ya bisa jadi pemicu pada akhirnya muncul nih si Monday Blues ini teman berdua.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan Ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Nah, teman berdua, dari berbagai sumber juga ya, mengatakan bahwa kalau kamu mau mengatasinya, si mandibles syndrome ini, kamu bisa mulai dengan menjaga pola tidur kamu yang teratur dan mempersiapkan kebutuhan kerja sejak minggu nih ya. Selain itu, teman berdua, mungkin buatlah daftar prioritas agar pekerjaan kamu jadi terasa lebih terorganisasi. Mungkin lakukan olahraga ringan, konsumsi makanan bergizi, serta mungkin sisihkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Karena tentunya teman berdua, Monday Blues ini juga umumnya bersifat sementara ya, dan juga bisa membaik setelah kamu mungkin kembali beradaptasi dengan rutinitas kamu, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sandi, itu air kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
2: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, Nak.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Tahun kedua, namun ya kalau misalkan kamu masih ngerasain kayak perasaan sedih, cemas, kelelahan atau kehilangan motivasi berlangsung terus menerus nih hingga mengganggu aktivitas hari-hari kamu ya, mungkin sebaiknya tahun kedua kamu bisa mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional supaya kamu gak terkena yang namanya Monday Blues Syndrome nih tahun kedua. Dan semoga aja hari Senin kamu ini membahagiakan ya tahun kedua, gak ada yang namanya Monday Blues lagi, supaya juga kamu bisa melakukan aktivitas kamu dari Senin ini dengan semangat, dengan happy, dan juga bisa maju bisa semangat deh pokoknya ya buat kamu nih di hari Senin ini. Dan buat kamu selamat beraktivitas juga tahun kedua, selamat melakukan segala kegiatan kamu dari Senin ini, semoga lancar ya kan. Kalau misalkan udah bangun, buruan bangun daripada nanti telat yang

Mau berangkat sekarang nih, ngejar supaya nggak macet, juga hati-hati di jalan ya Taman Bradua. Jangan lupa juga nih buat selalu menggunakan sabuk pengaman buat kamu ya, menggunakan kendaraan mobil, pakai helmnya buat yang pakai motor ya Taman Bradua. Dan jangan lupa juga untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas Taman Bradua supaya juga kamu aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan kamu. Selamat beraktivitas untuk kamu semua Taman Bradua, dan tentunya nanti sebakan kembali lagi nemenin kamu masih di sepada di Selamat Pagi Taman Bradua untuk nemenin kamu.